na torik alba duo torik alba duo kengana in kringi sa namasin wo won kwe majirasi dara dora kirel alang won tarya ka namanin won kwe majirasi laddi awas kaiti lobi lole nama won kwe majiran tabu tabule nya namasin kwa alang majira kitingi kona jani ala won kwe si kari kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo na won kwe dorase dui ye banje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem way alabas sal dem digle dakapya na inkaria Damascus nama yara min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arka namas inkwa kinsi ni yi Joel alang yao marang asa jawla nalo itle jangwi ala jijala logis gisi ri it jawli alang jija ide kwa ala keng kisarin kaningi nama kare waragal uto dok akaminga yenang dok arka kelkami wogal to doksi a waragal duo to doksi akagilebo ide sal nama warik si yawla suru le nama ken kuni pali waralo ajagilebo nama ide kwakila nama kae namas kae nas Damascus kamutia namake namaskaya nas Damascus kamutia ire namas so is onga alangye lojegil nakira sogale yegal nuamiba wo nama yegila nuamiba wala or abeniba ire Damascus nama dodikya nang wong belezi sa setiel nama yenamas ri it longa asawu yesi kwa wo namas yesi inkwa ka al ina wo namas yesi inkwa asa jawla na orojo na duo digin gingo enkriya Judas na ye ke na jumel ye ala duo digisi jegila na enkriya Anas ye ala du ela ne yesi ingo tani yesi jegilela Anas namas enkwa wu kwa songwa ingis duong ken utonga jitanyet ala yepya kwa ngiri Jerusalem ne ye nama Damascus ela kiken kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala wosi ire karotia wo namas enkwa ala jawin

Ilahi naka yesi aba alangis kwen taring apia na alangis kila kwa alabu si akweri kasi kasi giskarna namang alangis ilaborun kwa apanga dok nakadok sing auli ye dok alang bat taben eng duin ide anas namas namanyanga na ila pahile kari alas alkyanga namadien donga den iriya namayin kwa wuo gi kasi adden dile adden bia wuo nkwe alagis gisi longa alaji jangutien wonke alagis gisilonga alaji jangutien namai kasi adden bia alang gi tani lo jegil lia namas wong berenga keljam dia nama wong berenga keljam ida sal si nama eridik nui poi nama lo jegila ye nama warik kera nama koro irto lia nama nu ami nama tani kakire ea sal namas kwasi dimaskas gudba ide sal ki urtutungang songwang di ong lia nama musigle yanga nas kwasi gudpali di nas kwasi gud empali ye asaki uong kwe kaiti kila nyet ala dele ilabele kelkami namas asonga piri ye kwa nama in ongil yendu ye aiva al ning kila kwasi iriu ala ning uong kwezi kripulitia kwa kit ala ba ila belesi kelkami nama namas sasunga pirige enga nama in angil indu ye aiba alaning gurutim kira kwasi iru alwonkwe alaning wonkwe si irikarote ye ine ala ba ilain ala alang kwa kirasi kira kwasi ti alwosi abiden kawin kira kwasi namas kien urtutungale pingi ide saring gutin jawli nama sasonga kakire kya na dembele asaye kwasi se wonkwe ni kakire kya kira kwan utonga kira kwan urtutunga kutuyungul alang jawli dik dok kela lia alabas ye ide songwa onga lungkwa apanga nama lotok kol nama kasini alansasi esegal namas angil ki dule nakilul nama demi orenga si kolwengi yesi nama kolwe asadik ke mayira ndio dik namas yesi enkwa ala illa ergele ko nas ila lo kalum sal nama jurislim nyanga nama inkwa alanki wong mayirang apa kwang eng wong mayira si akeba ala ye wong mayira lei ye nama yesi kali kawengi ide nama ba do kerta na bazra kari nama era alansi yesi nyingi namas majirasi inkwa sal ala wong kwe si yegila nansi yesi risingo nansi empali ye kwasi gut aising tule pali demaskas ide sal nama ken kol nama kena na yurus diming dio kilongi nama kwasi gut kaule tiengi ki uon kwana ye ide nama ning si kidik ide namas kidik korki ye nama in imo alang yesi ye nama in angil alang yesi kawe alabas ken jarunga ila beles kiwe ye nama sasi adden kawe napingi ila tasle uong longa nama nyet taras kain

na ettei nenen karin numagal as kerkela nas aldi kerka na dok asang inkalum king aldinga asaka asa udonga tulla dio ke nakela utonga si namakwel alang tullen sikel kam na dok alwa abas di den wol kel jami ela lia asikir dok banden ara war yarang na dok au nas dan beleng aldinga si tullen gel kam ilaing alang si ajuma ba na dok asang inkalum aldi asa aldinga di asa sa wa kurage na dok nama ilaini niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asang inkalum dinen dio duo bi duo albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sekundi ene jume yen lia alba kwa si kurikuritia na kotenga asang komia na dok asang inkalum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otanga tulayaki na nama ilaini asaki kwang aldinga kau marang dok onus inkalum duo biduona kewon ade yundi ola kewon ota yundi alba wala sinjuna etena mayne karin kewon gona rekin hatpiana mazeker nas ingaldisi tobungo

nadii maaldan wuruk ingwa blikir sigoputu duun dibala fiin tibo duu kerin ila wa unse ku injarwa naji aratulen den arajara ken ku ana sunwa gnis kayul hatta kain kini na ku sunwa niki ingwel inbe imbelesi alan den arayen karan nu gorong tortela indelwa wala murta lel asajin elwa wala angir torala indelwa wala murujara la indelwa wala jara unia la indelwa wala unie tawala indel ngayin elaine dobi doba delo inalai in alde in mitil namas den poka alkoel asin kinze kwa ji aba ilong na din dire si junde elal dini dire kertagazin jengo elal bay mung war gisika kwandio jiba inalanya na inalomba alanjin joal ka kasine in duo in kawe na por esin ka in por dungo ka ala amba in orezi ka ala uelwa alang ore kerle o inala nga undulwa inba ilong nial duo gorong nial gorong kuel alang sorte mba amale koi ay ilain kuin jarunga nan numang ban numangi kurul kurul kurul leye indelwa wala numang tindil as jengelwa wala tindil tua indelwa aribi aritorik almin kawe inalang bas inalang kain delo ni iria sepoyin tia kewa keng wata di bagi kangal insana kang nandai ngutarai nandai ngwila intarai nalunga dengan dulu undul naiki ngabau nalunga dengan duarik dokbay sing ingkwa lala duin jaro ya inalas inasa keba baman jaya inasa keba al insurte ini gorong ji al gorong yang illa al surte kenja jida dalam baja al babara tulia jego nama jang nama jegel jegel nama geng kinma beli nawai na jusung walagal nama ni jego na lo itle jawon lo tulia ba nama walagal ila duum ba malayan jawa ba ilayin ka ilayin neng amin murtal wa murtal lel al bel lele namukina alel murta zemel ba wala murta lela zemel ba torwal ba toru ina asa basa nama ilayi kunjaro kiyala inkwa kai daing uwa isa inankwa deng u al ilong asam putun kui daing ore al ore tu lel yalom balore jiti kina ngomba kau aku elwa asan kainu

0: Elaine, alang dang kain dang orang kwa nyetin dang arah kerul nas kwa putukuya alang dien tabung ina kaya sorte gorong alang sorte eng nakamal gal asang ujengu na u alamurta eng elasia lewa na duo abas elasi dien tabung ke alang dien taburang na ja jimin torik hella aljuro abo goronjang abo goronjang abo sarte jang abo pun jang abo pun jang abo erit alwaji jang amin war liya leka weba adwi ila impal erikera keba alindi jawunus dinkin madara juru jurung na injaming ka ailong na inang ea gorong na indurin na sarte ya na wajaw na dinkin madara jurung dinkin madara jurung dinkin madara jurung Do aile piagizi yellumse, dikijang, nakajang, yenangi quel. So nga, do bi dozi, kurunga sidok, eri, alwebe yen and ye quel. Na, nama ilangi, quenjaro, na dying wogis in a metil el, gurung alba came bamang at the bong el, in a lump by the bay in belang, alwe yang gurung in alang, deling al duo. Gorong songa la ba malu mana tu erito dala yamba erito enda wala yamba ina la iba delin otanga o belenga songa kis beleng imbelen dio otanga songa ke imbelen songa ke na torik ning kisu songa king metilale elain alan dain karang den dio na dain den dios juli den dios juli marang kwel alan karang na den jarang kwel alan deng arra kerengel tulen kimbelanga bat ki ke albelanga ay ingoronye gorolai in siki kalum wala engal ka gorongi gorong illai bawin tok al arrang kom wala gorong kere hi matni gorong kere matni gorong kere awelano gorong kere dok eng gorong kere azdaungu kwa ala ne arra karang awagal illong na gorong ini siki kalum eng gorong ho in dai in alkaim botol lagi na kom nama dok dengar rang karang na kagil ai ingurung dok nilam bawa na sorte wala niam bawa na sorte ya olgal na dol baske aba inna langa bawa wa alandin tabung inja ya alway ya ingurun dello na sorte alway sorte dello na dola ke basa jengingin arang aja dok alway yang dilo in namas impuniti Dua tiang orang lelalang kurelwa, awak goreng kuali yang, awak goreng kuali yang, awak serteng kuali yang, awak serteng kuali yang, awak daging orang lelang, awak daging orang yang, burung orang lelang, burung orang yang, awak tarung orang lelang, awak tarung orang lelang, nakin kerawa nyetin al wuvia, wuvia nyetin kuel arretesin, naji al duli yanggal, nama dia ente wuyang, nama dia ente bukan yang, elai nasi kin kerawa nyetin sejarum, naji dia ente wuilai yang. Nzi jarum kari na tulle na kari na tulle ba na kaninja na kaninga jaba na aininja na aininga jaba na alinja na alan jaba ilaingi na dengo imitil jundi ko en dengo rengwa an den ara kerengel tullen na imitil kinga ingis beleng aba illong na gorong orele ka na mo gorang orele kong asan sortenga kengo bakidru aba illong na sortenga ka Namagal sortenga kong na ilo nasing gorong ake ngo. Aba ilo no burong ko ale ka no burong orre kang nasing sisi ake ngo ba. Aba gal ilo nasising orre le ka asing buro ake ngo ba. Ila yungi na dayang uo kis kwa ino alandang orre si puto kay parapotay. Na dayang uo kinga si eritok doa zyundi ba. Nyet ting king uro anyet takay mitila le kain. Ila yungi kikwala ang kay mitila nga rakarang kuenjarong aso parapotay. Anas yom kere kaya berapa tay konsi
1: namasin kaiti ingisin wa alambay ki wonkona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: kirsinga ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الخلاص وسلوك إبليس الخداع والتخويف، أفسس 4 من عدد 27. موضوع ده جميل جدا جدا.

asokeza membarafatais amin kelma ke jonga simmo yatonde dilera skairi na asokeza membarafatais amin na lombizi dongo anni na lombizi bagi au idina e jonga tulai na kwim ala kwin kani kenna na kebernga kai ngwana kai abunga alkida indale kirding ore for kelma jonga simmai idina lomfi kai kalenda kinji kulgi ingiz ela azanki ke ezi kiwi na kike skirding na ke kwa kirnga skirding na kwa kirnga azankal inkoli and kyun kalenda dok al iluina kai kalenda na dik dale dik ala keba al digle tulle idina ki wazu kulgi lompi tiwa lompi nga awa kai malompi batoki inal min war kyoze ke den wajile tiwa na dying amazi ini awa gini na daimba adam zigini kiki kulto kan idina kalenda songa kin ini lomfi ini ingini adan kike kirjing na kike kai ngura kau na kike kai zurmazi inji kammen gi mala ai joron na ka ai oron na dua zaba lomba bas iwi na zaba lomba na tinas ke badan iwi bagal jena dok na dok iwi idina kalenda gen sungin gina kai ingul jemmeli idina lomfi jundi adan dine ko jemmeli ki kalenda den simmin kade ke mari jowa simmo yal kedim amandal irding asoge zame barates amin inening ari na imaden tabunis amin marake balda kai gozi karaboba bel nasken kabel da kelbum irina ma arina oro namak eingo

kwel balan sorti ake ngi zaka ne ki goron ka ki wo kala goron ko akwel balan sorti ake abali lon na min torik sorti aka na magal sorti aka na akwel balan sur kaymo abo gamul yang na gamul yang en lon balan gamul yang nan zer yang o ilay na kan wo na dan wo imitilisi kan mitle ke na ese jundi ilay ngi jundi anan kamin na den arakrenal naka den arana mai arana den wal inquel alanki inan ko de na den ore inan al jamaili nama kanke kwang arra tesin nelwa kwakin bangorom bangorong bansurte bansurte bangalak bangalak bandutu bandutu na dobi do inan nama keke den ore kuronga dok buruwa buruwa se se se kendi dok nyet nama inange na inalang bay do al kin karabasi pia nangi kina sifia ya kuela lang inange alang inangka alang dua kabana mbeleng alik ilong na indik ilong na indik ilong na indik ilong ilangi na yi tagasin jiwo nyingi bo real min torek enga ba enga na duo alia kwa sifi ba ya na ifia da yungu na ayala pia kina si na may dayang ribir ini nak kuat kerang, ini nama ye, asin dia injang, abah torik gorong orang lejang, lo gorong orang lejang, abah surtaya orang lejang, nama surtaya orang lejang. Nah in, mitla kin, ini lombal mitla hongai, doy orang gua, kai mitla si, kuel, alan tu bum baru tu putton, nak kai engkel dengan si, kita wala doleng, jika ember ngan si baming, alan dia yang arah kerul. Alang kuang kela kami bani kieng na kain bo. Cikwel dok alang kain kel kam lo bilo ene belek mitil le ene.

0: Elaine, anang dang kain dang orang kuah nyetin, dang arah kerul nas kuah putukuya, alang dia tabung ina kaya sorte gorong alang sorte eng nakamal gal asang ujaimu na u alam murta eng elasi alai wa na duo abas elasi dia tabung ke anang dia taburang na ja jimin torik hella al juro abo goronjang abo goronjang abo sarte jang abo pun jang abo pun jang abo erit alwaji jang amin war liya ila kawe ba adbi ila impal eri kera keba alin di jawunus din kin madara juru jurung na injaming ka ailong na inang enga gorong na indurin na sarte nga na wajaw na din kin madara jurung din kin madara jurung din kin madara jurung do aile pyagidi yellum se diki jang nakka jang yenangi kwel songa do bi do se kurunga se do eri eri alwe bae bae ene ni kwel na nama ilangi kun jaru na dang wogis in mitil el gorong alba kem ba manga de bawel enalom bae se bae mbeleng alwe yang gorong inalang delle al do waran songa la ba malu mana tu erto dala yam ba erto enda wala yam ba ina la ba delen otanga o belenga songa kis beleng imbelen dio otanga songa ke imbele songa ke na torik ning kis songa ke metilale elain alan dain karang den dio na dain den dio juli den dio juli maran kwel alan karang na den jarang en kwel alan deng arra kerengel tullin kimbelenga bat ki ke albelenga ay ingoronye gorolai in siki kalum wala engal ka gorongi gorong illai bawin tok al arrang kom wala gorong kere matni gorong kere matni gorong kere awelno gorong kere dok en gorong ker az dangu kwa ala deng arra karang awagal illong na gorong in siki kalum en gorong ho in dai in alkaim botal lagi na kom nama dok dengar rai karang na kagil ai ingurung dok nilam bawa na sorte wala niam bawa na sorte ya olgal na dol baske aba inalang bawa wa alan din tabung inja hi alwe ye gorong dello na sorte alwe sorte dello na dola ke base yengil arang aija dok alwe ji yang dilo in namas impulngiti dua tiang orang lelang aku relva, aku goreng kuali yang, aku goreng kuali yang, aku serteng kuali yang, aku serteng kuali yang, aku deing orang lelang, aku deing orang yang, burung orang lelang, burung orang yang, aku tarung orang lelang, aku tarung orang yang, nakin kerawa nyetin al wuf ya, wuf nyetin kuel arat tesin, naji al dul di janggal, nama dia ente bukan, nama dia ente bukan yang, elai nasi kin kerawa si nyetin sejarum, naji dia ente bukan elai yang. Nzi jalum kari na tulle na kari na tulle ba na kaninja na kaninga java na aininja na aininga java na alinja na alinja ba ilaingi na dengo imitil jundi koi dengo rangwa ana dengo rakerengel tullen na imitil kiasi ingis beleng aba ilong na gorang orale ka na mo gorang orale kong asan sortenga kemo bakidru aba gal ilong na sortenga ka nama gal sorteng aku nello nasiung gorong aku ingo, abai lono burung kuale kang, no burung orre kang, nasiung sisi aku ingo ba, abai gal ilong nasi sing orre lekang, asam buru aku ingo ba, ilangi nadaingu keskua, no andang orre seputu kay porapotai, nadaingu kengasi eritok doa jundi ba, nyet thinking uranyet, takai mitel lekang, ilangi niki kualang kai mitel ngarak karang, kuingjarung aso porapota. Anas yom kwer kaya abrapa tay konsi
1: namasin kaiti ingisin wa arambay ki won kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الخلاص وسلوك إبليس الخداع والتخويف، أفسس 4 من عدد 27. موضوع ده جميل جدا جدا.

asokeza mbarafata is amin kelima ke tsonga simo ya tonde dilera skairi na asokeza mbarafata is amin na lombizi dongo anni na lombizi bagi au idina ye tsonga tulai na kwim ala kwim kani kenna na kebernga kai ngwana kai abunga alkida indale kirding ore for kelima tsonga simo idina lombi kai kalenda kinzi kulki ingis ela azankike ezi kiwi na kike skirding na ike kwa kerenga skirding na kwa kerenga azankali inkoli and kyon kalenda dok al iluina kai kalenda na dik dale dik ala keba al digle tulay idina ki wazi kulki lombi tiwa lombi nga awa kai ma lombi batoki inal min war kyozi gede wajile tiwa na dying amazi ini awagini na daimba adam zigini kiki kulto ka idina kalenda songa kin ini lomfi ini ingini adan kike kirjing na kike kai ngura kau na kike kai surmazi inzi kammen gi mala ai joron na ka ai oron na dua daba lomba bas iwi na daba lomba na tinas ke badan iwi bagal jena dok na dok iwi idina kalenda gen sungin gina kai ingul jemmeli idina lomfi jundi adan dine ko jemmeli kalenda den simin kade kelma jo simo yal kedim amandal irding aso ke zame barates amin inening ari na imaden tabunis amin marake bal dan kay gozi karaboba bel nasken kabel dan kelbum ere nama arina oro namak eingo